0: Hisau, hisau, ila kama hisau kavita makuninga hano hano tigi atsurum nakha ilino mana lo kama gige akhsugo hano le kama gilanga vio hano
1: ila ichuma gori la gamon no alla illo ko sumitto ngisuma le la gama ikkole khallunan ninunan ne Pilih aku yang itu alih ugai kami anda kerja beli dunia tu nama so nama aku milu ni matu si jual ulutik. Nuh kama aku yang itu alih. Tapi mereka nak ibu mak ayah. Makua nak kau kau tipa ayah kau jual upada. Tapi semua hangat lagi atau tu alih. Pekati kalak kila kalak kau ulutik. Tama aku kau saya kau masing kau kuda. Dok kau jakar. Ima Ubalo ne dunau house ko pe se ko north view ko khailo te wan una me tia u be pe sta ko an sia lo ko ke tu na ya on ne lo ko tama ni ku na to abbe ang to ko na abbe ne ka ate su na mo abbe ma ngau ko jor langa I man na ape ri ga jatta ka thaila thai thai ban nei lo bu chakala si mangin na ma am khailo si mangin tu de I ma u bo ga ili tu to to ka tigi lo wi Kanok tu kat tinggi cial aku kailu dek. Takku, no judi cahang itu, no gaya kalang itu alupat. Ati, no judi temak kuak yang hangil lagi. Angin aku nak tu, aku ngat cial. No beliau tahu aku mah, aku ngakat. Tahu nunggu tahu aku ngakat. Ini selok tahu tiar lunga. Iji ini ulu kaya nak tu alu aku ni kata kulu. Kanu itu gitu ah. Aku kan kita bila orang mata upat, ika yang orang nak tunggu ubah ini cengah kejar lagu macam kita cial lagu ubi kan ilu. I'm happy. Ina kalau kan mah, kubu lagi kajang macam mah.
0: Tahun nali biza gaya kali review tak ku, nama orang langa vigi tak ku kalai sunak kutate.
1: Takkan laku aku sih ada sulu aku nanti tu sebagai kaya containers. Orang orang nak tunggu matu lagu. Oh sorry, matu lagu. Tak kau mau? Tapi mereka luka kaki je ni. Stop it. I mean, itu dah kafir kan? Tidak mungkin. Tahun nunggu kisi ni. Kami suruh orang itu kalau ukur nulu apa kalau tak kau mau aku kengan orang elika. Ia mah tahun itu nulu apa lagi? Kena lakukan ni aku dicari lagi aku kecak. Tak kuat tau, angon nasib tiu mat, angon nasib tiu kama tuju tiga jaya hatta ka, kena lewa hatta langat, utak kau sinar, kena lewa nurut saksi malu nilo.
0: Tema inui ilik kucing agunga giakan nir runak tu caw mangata, kau zika suar lutiluni ubaluhanno, inui sebodak tinge, kikutus aku fikir.
1: Ila kau imaga bilu. Nona boleh mempinga suri kagatta. Ini katu jahat ini lewanti ekullo. Pinga suru nona temak kono ngabe taksima yono surlo kibal lekitun meun kagatta lo. Pinga suru kagatta. Tak kono ngohaku jijunga. Pinga suru ohang ngadu nak tunga. Ati ini pekagatta ulah kuci. Tapi macai nak tau nona ciangin libur lekat surlo si teman kiyu yatut abbiaga yaulilatut. Sibuk cerita ni, ini aku ni kalau aku cik, kita ngasih ngotasi, tamaan yang ini ni yang ada, abbiak salila, abbiak ya Allah, menyusul luangin, kau juga ujuk tu kecik, tamak kuat, NTI aku, ada buat, angin aku tuil luangin, ini aku cerita di taksi si majut, amma ini aku jadi cini, cabut juga elit, angon dah sunyi sunat tu inau, ini aku pekusikan aku tuak pan, kikatanikku ni mahu tahu kama. Tak kuat tau, 6 minit ubah ke sekolah kan? Nudi kejual ulok tidak kusik jam yang mana ni? Kita ni ikut. Ubah ni tau, nila kaya hamil. Angun asyik tiba tau rumah tak sekolah kan? Nuh kuyau lek tau. Kita ni ikut nung itu kalau gawa makun nuh kuyau lek tau. So tak kuat kita ni ikut yang tiga ikut lo, amat amat kuat tu ini. Tahu tu kau maju, tu saya kau maju, kanok tu kau maju, nili aku jaga, ubang aduk ya hangiman. Tapi mai dia tahu lepas dia langgai walau katino tiku, sunakuta halpolia yoru gotta khallunar do khagonnatwa kha ubalo ne ruttido khallunanga yo khallunanga titawolle gatunanga tuni ilqusurpun inusibun khallunar tu awlalertawolle gatta tai ne inusibinera piqqusibinera sorlu udo uttu digil usorluwa tai chuma khalluna piqqusingani awlatangani sakkaya hangimman ubanga inutu nakululunga kuna suttiulunga umeya khallunga yikitu khallunga iman nagala abbiya giyamman unna takka nunakku tika si umeya kamaunga lautaka tabunga sirluwa kan atung itakka ubani ukhilli saktuku ubunga ayu yakka unani pekaya tuatu ina khattalanga mimmata unani unani umeya kani kaluak pata
0: takka Hanui giloa rasangitait, uhauti zautsiar nerove, summa nuhu zaumanga, tukisiti tautsiar nerove, summa umanga, tamani hu zaungi kallattu, taggaka gu sitamano tamani ma, tukisigiarti taukannir nerove, summa umanga, tamanna hanui nginir saugasaktu galoa.
1: Haluuna pikjua arulle. Eu kau jauh tiada rumah, titik kat itu orang itu fakse mangan mata lune, titik kat itu, titik kau itu ane, semua pihak kau yang mangan reasons, ini mana kan? That check shouldn't be there, ini mana? Kisah ane tahu, eu kau rumah sok, nukin kau lepas me, inuit value, ubah ut, akibut, ino nak put, so kat tahu ya kangen man, tapi jat tahu ya kangen man, dah eu kau sekali cuma jauh. Ilai, kau ini nama.
2: Tak kau sedih kita mana kalau dia nak kata yang Jeffrey Burn tak kau dengan CBC kunut people lay jual lagi kunun ilat tak kau kau jual tweet tak kau ila ilo kata tweet tak kau dengan sila dengan ni kamu tiada kau dengan ni salam mati tiada kau dengan ni lo tak nak burn aku kau ni lah kalau ni Tamakko makai gutit awila asipatinu sunatuinannut sunakkutaanginila tamakko kamakijoutte yakattareakannangin illungita silataani. Nakumik ben amma Teresa Kiatsuk taas mingatu sattitikai nanga kanotli isma visi. Taan akikangit ukaala vigi kattaksi 1-888-896-3135 on mekalun nito kala ko si 979-6101. Tempi pa leo mata tapo nga apik jam tapo ni kujam yung nopigay lang at pigay ako tigi yangan ikitusok niya lang may yugurtang may

Niin tysi ikuti atawa kena kohta ga tihtere jo kapa mi tusi chach honte jo ne ban office i flea market ki di asi okereliga. I tai sa sete kineri wiga. Tihtere si i kapa mi tu i ikuti i asi na ki asi okereliga. Gu si kula tihtere si e jo na kini liuga kets ets antai ze i chach honte kula tlegun si i ya na Nakini luga. Send ties as egos or sending such egos on Nakini luga, cats egoga. In that dule e shokolaga keta dule kitty. In that dite e clegunsi government main office kitty le e guia good ega. In that e wawa go garashona, when that e goes 867587.